bahkan lingkungan kita lebih dulu lah. Tentu saja banyak godaan-godaan yang menginginkan kita supaya menunda, paling tidak menunda ataupun bahkan untuk melalaikan suatu ibadah. Contohnya ibadah sholat, kadang kita karena terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kadang kita bisa lalai. Pada sungguhnya ketepatan dalam sholat lima waktu itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kita mengharapkan istiqomah, istiqomah bersabar dalam melakukan ibadah. Yang kedua yaitu sabar dalam menahan diri dari segala yang dilarang. Ini pun juga sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Menghindari hal-hal yang dilarang tentu saja juga banyak sekali godaan-godaannya di lingkungan kita, dari keluarga kita. Kadang kita dituntut untuk bersabar, dan ini sungguh berat dilakukan kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang ulama mengatakan, af'alu birra yaf'aluha baru wal fajiru walan yasbiru anil ma'asi illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan bisa pula dilakukan oleh orang yang jahat. Namun tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang benar-benar jujur. Diambil dalam kitab Hiyatul Awliya halaman 197. Dan yang terakhir itu ketika bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Ini tentu saja sesuatu yang berat bila tidak diberangi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan musibah ini bisa menjatuhkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar mimbar Islam Pro RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Tamiyah rahimahullah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati seseorang untuk berpikir tentang kebaikan yang ada di balik musibah yang menimpa, yaitu berupa nikmat dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa sabar akan berubah menjadi sebuah nikmat baginya. Maka hati dan lisannya senantiasa mengucapkan, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kuat dan lemahnya seorang dalam hal ini sangat tergantung dengan kuat atau tidaknya kecintaan seorang dengan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja dengan kesabaran, sabar yang sepertinya akan berbuah manis dan baik. Sabar seperti inilah yang nantinya membuahkan kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan, keamanan, dan tentu saja kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja dengan harapan, dengan sekilas berkenaan dengan kedudukan sabar ini, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Tentu saja apalagi kita ini sudah masuki bulan Syaban, sebentar lagi masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada saudara.

0: ada. Silakan.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Unah ya Sindela. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Belum hari, Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi nih ya, Kelapa Hari yang pastinya terkait alam dan lestari begitu ya. Nah, wisata minat khusus di Banaran Kulon Progo, konservasi penyu hingga kampung lele asap gitu ya. Nah, untuk Kelapa Hari di pagi hari ini tentu saja kami akan menghadirkan sedikit informasi terupdate ya, teraktual dan informasi terkini tentunya untuk Kelapa Hari ya.

Klopahari, Kelurahan Banaran di Kabupaten Kulon Progo ini tentu saja termasuk di daerah istimewa Yogyakarta, sedang mengembangkan wisata minat khusus ya, dari menikmati burung migran, penyu, sampai konservasi mangrove nih ya Klopahari. Nah, secara garis besar konsep ini atau wisata ini, wisata minat ini berbasis konservasi Klopahari, edukasi lingkungan juga dan kuliner. Nah, wisatawan juga bisa terlibat langsung ya dengan kehidupan warga nih. Nah, Klopahari, Ketua Desa Wisata Banaran, Duta Andika, mengatakan pengembangan wisata di wilayahnya ini berangkat dari potensi yang selama ini telah hidup di tengah masyarakat, begitu ya. Dan semua kegiatan wisata dikembangkan menjadi daya tarik wisata edukasi yang mengundang wisatawan datang ke kawasan pesisir, meski tidak semasif wisata massal, begitu ya. Nah, kawasan pesisir Banaran ini termasuk titik persinggahan burung migran Klopahari. Wow, keren kan ya? Burung migran yang ada di sepanjang pantai selatan Jawa hingga Bali. Nah, saat musim migrasi, kawasan ini juga mulai menarik pengamat burung gitu. Pengamat burung dan juga penggiat fotografi alam untuk datang ke sini nih ya. Nah, selain itu konservasi penyu juga ada di sini, menjadi salah satu aktivitas unggulan yang ditawarkan kepada wisatawan Klopahari. Nah, pengunjung ya tidak hanya datang untuk menikmati pantai, tapi juga diajak memahami proses penyelamatan telur penyu hingga pelepas liaran tukik ya, anak penyu tukik. Oke, Klopahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda terkait wisata minat khusus gitu ya, yang ada di Banaran Kulon Progo, yang menjadi konservasi penyu juga hingga kampung lele asep ya. Ayo kembali kami temani untuk Klopahari pagi hari ini dengan lagu bersama Reza Patricia, Menjapang Nope, untuk Anda, lagu daerah Kalimantan Tengah.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an, seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kulopo hari, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya, di pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda Kulopo hari. Tentu saja terkait Tour de Banyuwangi Ijen Vakum gitu ya. Ada dua event baru yang disiapkan. Nah, untuk Banyuwangi ya tidak kehabisan cara menarik wisatawan. Meski internasional Tour de Banyuwangi Ijen itu dipastikan vakum pada 2026, wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini tetap menyimpan suguhan sport tourism kelas dunia lewat dua ajang. Ajang balap sepeda gitu ya, internasional, bukan lagi balap jalan raya yang melintasi hamparan perkebunan dan pesisir. Kali ini Banyuwangi menawarkan sensasi berbeda, yaitu BMX Supercross dan downhill extreme dengan latar alam yang khas kaki gunung Ijen ya. Kulopo hari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas ataupun rutinitas Anda. Kembali, lagu berikut ini menemani aktivitas Kulopo hari, Andy Wen, Mandu Cinta untuk Anda berikut ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Mitigasi Tipe A kelas 2 Banjarmasin Hendavini Kartomo berkunjung ke Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seraya mengajak segenap insan kemitraan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Hendavini juga datang didampingi jajaran sekaligus hadir dalam rapat peningkatan pelayanan kepelabuhan yang dilaksanakan kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Sampit. Rapat ini juga dihadiri manajer terminal pelayanan Terminal Pelabuhan Sampit Tri Purbo Wolu Yojati, Ketua Asosiasi TUKS Pelabuhan Sampit Rusdi, dan sejumlah perwakilan perusahaan. Hendavini juga menjelaskan distrik navigasi tipe A kelas 2 Banjarmasin adalah salah satu subsektor dari Kementerian Perhubungan. Wilayah kerja distrik navigasi tipe A kelas 2 Banjarmasin membawahi wilayah kerja 3 provinsi, yaitu seluruh perairan bibir pantai Kalimantan Selatan, sebagian besar bibir pantai Kalimantan Tengah, dan sebagian kecil bibir pantai Kalimantan Barat. Distrik navigasi bertekad menjamin keselamatan dan keamanan alur pelayaran. Untuk itu, pihaknya siap berkolaborasi dan bersinergi dengan semua instansi termasuk para pengusaha selaku operator. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

menemani aktivitas Anda nih ya, kelopak hari di program Kearifan Lokal Nusantara ya. Di pagi hari ini tentu saja kelopak hari kami ajak Anda untuk menuju ke Sulawesi Selatan, di mana di sana ada Kearifan Lokal suku Kajang.

kawasan ini. Di antara suku adat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, suku Amatoa begitu ya, Kajang merupakan salah satu kelompok masyarakat dan tokoh memegang tradisi di sana ya. Bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi suku Kajang Amatoa Sulsel gitu ya, Sulawesi Selatan, diwajibkan berpakaian serba hitam. Wow, harus hitam semua nih ya kalau pagi, dari atasan sampai bawahan begitu ya. Karena hal itu sudah menjadi identitas masyarakat suku Amatoa Kajang di sana ya.

lanjutkan kembali informasinya secara lengkap ya, masih dari Sukamatoa di Sulawesi Selatan. Kita akan dengarkan kembali, ini ada lagu bersama Cynthia Adejak ya, gak romantis gitu ya. Ini dia lagunya spesial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Kearifan lokal Nusantara.

Pelopari, balik lagi Sunetan nih ya dengan informasi kearifan lokal Nusantara masih dari Sulawesi Selatan nih ya. Tadi ada informasi terkait suku Kajang di Amatoa, Bulukumba ya. Kita lanjutkan kembali nih Pelopari informasinya untuk Anda. Nah, di antara suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, suku Amatoa ya, suku Kajang ini merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kokoh memegang tradisinya. Nah, bagi para wisatawan yang hendak begitu ya mengunjungi suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan ini diwajibkan berpakaian serba hitam tadi ya. Serba hitam dari atas sampai bawah begitu ya. Karena hal ini menjadi identitas masyarakat suku Amatoa Kajang Pulau Pahari. Spesifiknya gitu ya, terdapat pada atribut yang dikenakan seperti baju, celana dan juga hampir menyentuh lutut ya. Ada sarung, daster, serta ikat kepala yang dikenakan bagi kaum lelaki yang semuanya berwarna hitam begitu ya, dan juga tidak beralas kaki. Wow, ini nyeker gitu ya. Sepatunya Adam. Nah, untuk warna kulit sendiri, Pulau Pahari menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang ya di depan Sang Pencipta, seperti itu. Bahasa sehari-hari, penduduk adat Kajang ini menggunakan bahasa Makassar yang dialek bahasanya berupa bahasa Konjo sebagai bahasa sehari-hari. Nah, untuk berkunjung ke desa Kajang Matoa ini belum lengkap tanpa mempelajari kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah bertahan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun nih Kulo Pahari. Itu tadi informasi kami hadirkan ya, jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya dalam rangkaian informasi kearifan lokal pagi ini untuk Anda Kulo Pahari. Tetap bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya.

0: Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
2: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
3: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
1: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Beberapa hari ini masih bersama kami, Profesor Budaya Palangkaraya. Dan kali ini adalah informasi terakhir, tadi sudah kita dengarkan bersama seperti apa ya suku Kajang yang ada di Bulukumba. Sekarang kita menuju Desa Sade, oase kearifan lokal di timur Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Tengah, Kulopahari, tepatnya di Desa Rembitan, Pujut ya, terdapat sebuah dusun yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat ya, adat istiadat suku Sasak tentunya. Dan suku Sasak ini merupakan suku yang mendiami Pulau Lombok dan juga menggunakan bahasa Sasak ya sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagian besar Kulopahari suku Sasak ini beragama Islam ya, sementara sebagian lain memeluk percayaan Hindu-Buddha, percayaan Islam Wetu Telu, dan percayaan pra-Islam yang dinamakan dengan Sasak Buddha. Di sini berbagai agama dan aliran kepercayaan tersebut hidup berdampingan, rukun dan harmonis tentunya Kulopahari. Jika setiap daerah gitu ya di Nusantara berkembang mengikuti perubahan zaman, Desa Sade memilih untuk tetap mempertahankan pola kehidupan yang sudah turun-temurun dari leluhur mereka. Dan hal tersebut terlihat dari pola kehidupan mereka yang masih homogen. Salah satu contohnya adalah kaum pria yang sebagian besar bekerja menjadi petani. Sementara para perempuan bekerja membuat kain sasak ya. Nah, itu tadi informasinya. Kulopahari, kita hadirkan untuk Anda ya berikut ini lagu daerah bersama Rian Band Kemiri berikut ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sangat tersanjung turut diundang dalam pesta Perak atau 25 tahun tahbisan Episkopal MGR Aloysius Mariadi Sutrisnatmaka MSF sebagai uskup Keuskupan Palangkaraya. Menurut orang nomor satu di lingkup Pemprov Kalteng ini, semua prosesi pesta Perak hingga sambutan uskup Aloysius membuat rasa adem dan tenang, sehingga membuat hati ini guyup serta rukun. Hal ini menjadi menambah semangat untuk membangun provinsi ini semakin lebih baik, lebih maju, dan lebih berkah. Ia juga mengatakan apabila ditarik mundur, Aloysius ini menjadi uskup Palangkaraya dari tahun 2001, sehingga melihat dan mengalami sekaligus memahami apa yang terjadi pada tahun ini di Kalteng. Kejadian tersebut tentunya menjadi sejarah kurang mengenakan dan jangan sampai terulang lagi. Sementara itu, Uskup Palangkaraya Aloysius Sutrisnatmaka mengaku sangat bangga terhadap Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, sebab setiap kali diundang menghadiri acara Keuskupan Palangkaraya pasti akan selalu mengupayakan untuk hadir. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 8 waktu Indonesia Barat.